daksang ejanangune jingme chondoltang topagune selkani logic santin pin innabotangyapo diringaje junugune digrim botons chanmodelek julle

Dakhsang jiraen juno gun fe tigrim sanasats tigrim phulkan gun en pin sonam dolma tang rek janang mo yang tigrim ko tik jat kan en pin lob sang nam gel nga je akashwani leni jinjik tangin kasata sonam dolma tang to pani salkani doglo rek sanajat